0: Eriheria omutunga omochihanda ni kindu kikaluma kutsibu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche ekihanda kyetu n'omuyi wetu okuyikakiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu amahola ne Ebola kuse asaha omundu amahola oluholo olutawite ekireka kuse omundu amahuhana kutsibu amasala nerihara yanganabya eni Ebola. Nero virusi byobukoni bwa Ebola yikasiala okomubiri nomobindu ebyalwaka kulesha
0: eriwa ticha meriwa ticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu oli ahola nobukoni ebwa Ebola kuse eritula nako nomukoni owa Ebola isitwapima na hake eriria tubenebene enyumba kusebesenge bimukoni owa Ebola alwe akawatseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na banawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria ekihanda kyetu n'abatutimbirego
0: Eriria abanganga ritukorera tukabitwa mabiyi wa ticha kandi twa mabiyi wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu kolere akaganzawa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse ekitunga kyobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola
2: Pesa mago money tunajua kupata pesa ni moto hizi siku lakini we bado unajaza mifiko na cash Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.